0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, finally it's time to boost your booster.
2: Yes, apalagi di hari Senin ya, harinya kita untuk kembali produktif ya Rockstar. Setelah kemarin kita libur ya, mager-mageran. Tapi Weda nggak ya, Weda tetap dengan produktivitas dia di weekendnya, keren banget.
1: Yes, betul Rockstar. Jadi kalau tadi kita ada bahas tentang Ocean Man, Rockstar, kebetulan aku kemarin jadi salah satu orang terlibat di balik layar. Wih, gitu, Rockstar bisa dibilang ya. Jadi kemarin kalau sedikit cerita sih, kemarin aku sebagai MC
2: ya.
1: Terus kemarin udah standby dari jam 4:30
2: pagi?
1: Yes, pagi.
2: Sampai?
1: Biasanya setengah hari, sampai jam 12, jam 1. Terus abis itu kelar
2: gitu. Wih. Tapi kalau ngomongin soal kerjaan Weda nih ya, saya jawabnya Weda as a MC ya.
1: Yes.
2: Aku tuh penasaran, itu kan pasti kamu harus multitasking gitu kan. Harus bisa ngerjain dan berpikir dua hal sekaligus. Bahkan kadang bisa 3, 4 ya kan.
1: Yes.
2: Dan kamu tuh tipe kalian gimana, bisa gak sih kayak gitu?
1: Mau gak mau harus multitasking sih kalau kita MC ya. Jadi kayak kemarin contohnya, semisal kita lagi announce sih, tiba-tiba langsung ada bisikan, Oke, yang penting nyerahin ini ya. Atau mungkin tiba-tiba ada perubahan, kita kan langsung set, oke, bisa gitu. Termasuk juga kayak segala perubahan-perubahan itu kan itu bukan ke multitasking sih, lebih ke bisa mengatur keadaan, bisa fleksibel gitu ya. Tapi kalau multitasking yang gue kerjain itu biasanya mungkin kerjain sesuatu Rockstar, mungkin tugas kuliah ataupun yang emang kerjaan-kerjaan yang termasuk di dalamnya. Tapi bisa sambil makan ataupun ngerjain dua kerjaan sekaligus. Itu yang biasanya gue kerjain dan works di gue, karena yaudah biar sama-sama jalan semuanya gitu.
2: Karena makan itu salah satu pekerjaan juga ya.
1: Salah satu pekerjaan yang tidak boleh terlewatkan Rockstar. Dan kalau you sendiri, berarti tadi kan kita udah sempat buat video Rockstar, katanya you ada tipe orang yang tidak bisa multitasking. Kenapa tuh?
2: Karena kan mungkin pekerjaanku tuh butuh konsentrasi ya kan. Aduh, asik sih paling konsentrasi. Soalnya kan kalau kita buat skrip gitu Rockstar, aku tuh gak bisa sambil mikirin yang lain atau main HP gitu, aku gak bisa. Bisa-bisa aku tuh ke-distract, terus aku udah lah gak kufokuskan lagi nih skripku gitu. Jadinya yang harusnya selesai 30 menit jadi 3 jam ya kan.
1: Gitu.
2: Jadi enggak, aku gak bisa. Aku khusus pekerjaanku yang ini tuh aku tidak bisa multitasking, dan aku tuh benar-benar harus fokus untuk mengerjakannya. Jadi aku tipikal atau orang yang gak bisa multitasking ketika aku lagi kerja kayak gitu.
1: Oke, berarti emang gini ya, lebih ke membaginya. Kalau selain di pekerjaan yang memang membutuhkan skill scripting, bisa berarti ya untuk multitasking.
2: Bisa, misalnya mencintai dua orang sekaligus gitu kan.
1: Enggak sih, itu kedikitan.
2: Itu kedikitan.
1: At least 10 mungkin. 10 ya, Caca ya.
2: Aduh. Itu
1: biar gini, biar sumber pemasukannya kali 10.
2: Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya antara cinta atau pekerjaan. Nah,
1: oh,
2: itu
1: gitu
2: udah
1: bisa, ya, Rockstar,
2: kan?
1: Ya.
2: Nah, jadi kalau Rockstar gimana nih? Kamu kira-kira tim multitasking atau tim fokus satu-satu kalau kerja?
1: Yes, kamu bisa sharing-sharing sama kita Rockstar. Gimana sih penangan kamu, pendapat kamu, dan kamu tipe yang mana?
2: Yep.
1: Dan pasti untuk lo Rockstar yang masih di perjalanan menuju kemanapun Rockstar, kijak-kijak genda di Rockstar, kemanapun kamu, hati-hati di jalan, selalu jaga keselamatan. Dan pastinya jangan lupa untuk gabung sama topik kita dan request lagu.
2: Yep.
1: Sekalian sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Yes, buruan ke Instagram kita ya.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Shh, ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Go down over time.
2: JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
3: Yang mana? Ini bukan.
2: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
3: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
2: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
4: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
5: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes, mari kita buat menyenangkan Rockstar tentunya di 8 Spoon FM, Rocky Radio with the Rocky Life Valley, where everyone can be rockstar.
1: Yes, pastinya masih ditemenin sama Yu Medellin dan juga Harry Weda ya, Rockstar.
0: Yes, Rockstar.
1: Dan pastinya apapun yang menyenangkan pasti kita selalu ngasih tahu sama kamu. Iya kan?
0: Yes, yes. Cukup kita yang gak senang-senang Rockstar, tapi kamu harus senang.
1: Iya.
0: Karena pokoknya ada hal-hal yang menarik yang bisa kamu lakukan. Pastinya bisa dengan keluarga,
1: iya,
0: dengan banyak orang. Kalau keluargamu intinya ada 40 keluarga Rockstar. Wah, sampai di kakak itu gak cukup, itu bisa aja diajak ke sini.
1: Itu sih bukan keluarga lagi ya,
0: tapi
1: Wak, tapi itu jatuhnya satu RT.
0: Satu RT. Ya pokoknya sama banyak oh, Rockstar, karena ada yang menarik banget dari
1: dari apa ya? Dari Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Ini saking kagetnya ya dari apa. Jadi kita tuh sampai emes dan berpikir gitu ya, Rockstar, soalnya ini ada penawaran spesial untuk liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Yang pastinya nih Rockstar, dengan menggabungkan sentuhan French Art de Vivre,
0: yes,
1: dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali, mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite memanjakan liburan kamu. So Rockstar, kamu juga bisa dapetin harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam.
0: Oke.
1: Dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni.
0: Oke. Dan 30 Juni, berarti masih 8 hari lagi ya Rockstar ya.
1: Banget. Dan nanti kamu bisa pakai untuk menginap sampai tanggal 30 September 2026.
0: Okay.
1: Jadi kamu bisa pesan sampai 30 Juni,
0: yes,
1: tapi kamu bisa pesan juga sampai periode tanggal 30 September menginapnya ya.
0: Oke, okay. terus ada lagi?
1: Nih, ada lagi dong, terus ditambah lagi nih, ada banyak banget penawaran spesial buat All or Accor Life Limitless Member.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kamu bisa nikmatin penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga, Rockstar.
0: Yes, buruan Rockstar, kayak yang udah dibilang yuk sekarang juga.
1: Bener.
0: Dengan
1: Unlock Luxury,
0: yes,
1: dengan cek info lengkapnya di sofitel.com dan follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
0: Yes, Rockstar.

0: juga. Kalau untuk kerjaan kayak di hotel, kadang satu orang bisa kerjain 3 kerjaan sekaligus.
1: Oke.
0: Okay. Kayak dari call client sambil buat quotation. Sebut saja Ibu Nainai ini sangat multitasking ya, Rockstar. Dan juga nih ada penelitiannya juga ternyata nih, Rockstar dan juga Wet. Jadi menurut David Strayer dan Jason Watson, ya mereka tuh adalah psikolog dari University of Utah ya kan.
1: Yes, yes.
0: Katanya tuh cuma 2,5% populasi manusia yang benar-benar mampu multitasking dengan
1: baik. Wow, berarti sebanyak 90%an lebih itu Rockstar itu ada tipe orang yang harus fokus satu-satu. Jadi untuk kamu yang bisa multitasking tanpa menghilangkan fokus kamu dalam kerjaan yang kamu lakukan, berarti kamu salah satu spesies yang langka.
0: Iya, dan
1: spesies itu bilangnya ya
0: Rasanya termasuk multitasking kan tadi kan. Berarti 90% kelebihnya itu adalah aku ya. Aku tidak bisa multitasking.
1: Yes, dan katanya lagi tanya Rockstar, ada penelitian dari Stanford University.
0: Yap.
1: Juga bilang kalau menyelesaikan pekerjaan satu persatu justru lebih produktif daripada mengerjakan semuanya bersamaan. Oke.
0: Ada juga nih.
1: Bahkan ada studi yang udah terbit dari Journal of Experimental Psychology bilang kalau kinerja otak bisa melambat sampai 40% kalau kita multitasking. Nah, Rockstar, ada info-info baru.
0: Iya.
1: Apakah setelah ini kamu akan mulai googling-googling lagi Rockstar untuk kayak wondering apakah gue yang multitasking yang gue kerjakan sekarang ini udah benar-benar oke atau malah akan akhirnya balik ke harus fokus on track sama satu kerjaan aja.
0: Yes.
1: Sharing-sharing sama kita Rockstar via WhatsApp di 0811-380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita @therockinglife.bali.
1: Yes, pastinya @therockinglife.bali.

0: Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
6: This is TRL.
7: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: 87.9 FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, that was Work by Nona. Nah, yeah. Jadi lagu ini pasti mengingatkan kita untuk selalu semangat bekerja, Rockstar.
0: Bekerja, bekerja itu banyak ya. Bisa bekerja dalam dunia kantor.
1: Yes, apalagi
0: bekerja merekomendasiin tempat belanja untuk mama.
1: Oh gitu, ya, itu kan? Termasuk bekerja juga.
0: Bekerja, menurut atau pekerjaan.
1: Atau itu malah termasuk sebuah present, sebuah hadiah yang kamu berikan untuk orang tersayang kamu, Rockstar?
0: Iya, bisa jadi.
1: Bisa ya. Nah, bisa. Jadi di sini Rockstar lo bisa belanja yang lebih seru, lebih menyenangkan dan lebih mudah. Pastinya di The One and Only Dapur Prima. Karena Dapur Prima sedang menyiapkan kejutan yang baru nih, Rockstar. Jadi buat lo, Rockstar, pelanggan setia Dapur Prima, ataupun mungkin lo yang belum pernah ke Dapur Prima, Rockstar, kejutan ini akan lebih seru, bikin lo untung lebih banyak, dan pastinya bikin pengalaman belanja lo lebih spesial lagi.
0: Wow.
1: Kira-kira apa ya? Gue juga penasaran, Rockstar. Yaudah, jawabannya akan ada di update sosial media, pastinya di @dapurprimabali. Nah, jadi Rockstar buruan sekarang ya, biar gak wondering-wondering detik ini juga. Satu, buka Instagram kamu.
0: Dua,
1: cari @dapurprimabali dan langsung deh di scroll postingannya. Kira-kira ada apa sih yang terbaru dari Dapur Prima? Pastinya akan sangat luar biasa kayak yang udah gue mention barusan. Ini pas banget sih untuk orang tua kamu, Rockstar, untuk orang-orang tersayang kamu juga bisa. Pastinya lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan usaha kuliner kamu hanya di The One and Only Dapur Prima.
0: Tuh. Jadi Rockstar, udah kita bilang kita tuh selalu pingin ngasih yang terbaik buat kau ya, Rockstar. Ini udah medannya udah keluar lagi, boleh ya?
1: Udah balik ya.
0: Ayo
1: kita medan deh kalau gitu, Rockstar.
0: Soalnya ini medan. Kayak aku nih sekarang kan harus multitasking secara bahasa ya.
1: Yes.
0: Jadi kadang harus
1: multi language ya. Yes.
0: Jadi kadang kita harus ngobrol pakai bahasa Indonesia, kadang aku tuh masih pingin ngomong pakai bahasa Medan.
1: Yes.
0: Belum lagi kalau aku di luar, kadang aku kebawa nada-nada Bali.
1: Oh gitu ya.
0: Kicu.
1: Berarti Yuyu ini trilingual, Rockstar. Bahasa Bali iya, bahasa Medan juga bisa, nah, Indonesia juga iya.
0: Selain itu, bukan hanya bisa bahasa lain ya.
1: Bahasa kalbu.
0: Masakan dong gue.
1: Jam-jam rawan, Rockstar, biasa lah lapar ya. Habis ini kita ke Moton deh ya, makan
0: iya,
1: ya.
0: Enak tuh.
1: Dan buat lo, Rockstar, yang baru aja join sama kita di 87.8.
0: Yep.
1: Jadi kali ini kita lagi bahas, lo itu tim yang multitasking atau, Rockstar, lo harus fokus satu-satu ke kerjaan. Misalnya kayak bisa kerja kantoran, tapi harus benar-benar fokus sama kerjaan itu aja, tanpa kerjaan lain. Atau mungkin tadi kayak ibu Naina ya, tadi sharing-sharing sama kita, katanya di tempat kerjanya itu bisa ada 3 kerjaan sekaligus yang dikerjain.
0: Tuh. Apalagi ini kita juga masih ngebahas seputar penelitian ya, Rockstar, dari University of Sussex. Itu bilang tuh kalau orang yang sering multitasking itu bisa ngalamin yang namanya penurunan kepadatan di bagian otak. Nah, jadi tuh namanya adalah anterior cingulate cortex. Jadi tuh bagian yang ngatur emosi dan fungsi kognitif. Efeknya itu bisa buat kita tuh lebih sulit berkonsentrasi dan menurunkan daya ingat dalam jangka panjang. Tuh, siapa nih suka short term memory?
1: Oh, berarti kamu short term memory.
0: Iya, aku short term
1: memory. Berarti kamu gak ngaruh dong penelitian ini, karena kamu sebenarnya katanya fokus satu-satu.
0: Iya, makanya tuh aku saking short term memory-nya tuh aku lupa kemarin aku pacaran sama siapa gitu.
1: Oh gitu.
0: Hari ini aku sudah merasa single lagi gitu.
1: Oh gitu. Itu lebih kayak gini ya, hempas kan ya. Iya, Rockstar. Katanya gitu, Rockstar. Jadi kalau dengan lo melakukan multitasking, itu akan bisa mempengaruhi ingatan jangka pendek.
0: Iya.
1: Yes.
0: Dan kalau misalnya kamu sudah mulai mengalami hal itu nih, Rockstar, mungkin ada sedikit tips dari halodoc.com ya.
1: Yes.
0: Yang katanya tuh kamu bisa sedikit mengurangi kebiasaan multitasking kalau kamu udah merasakan sulit untuk konsentrasi. Jadi yang pertama dia bisa kata Halodoc tuh, kamu bisa batasin gangguan saat kerja. Jadi kamu carilah tempat yang lebih tenang, matikan notifikasi biar nggak gampang ke distract sama
1: gitu ya.
0: Hal lain.
1: Iya sih, sama kayak yang dibilang Yuyu barusan, Rockstar. Jadi kalau lo belum tahu, Yuyu ini selain sebagai penyiar game AR, beliau ini Rockstar adalah produser. Jadi kerjaannya kalau produser itu di TRL adalah scripting seperti itu Rockstar. Dan katanya dia ini harus fokus banget kalau emang ngerjain script, walaupun itu menghabiskan waktunya 24 jam membuat 1000 script Rockstar sehari, itu dia harus banget fokus dan scriptnya gak boleh main HP.
0: Itu benar banget. Jadi memang susah ya Rockstar kalau kerjaan yang kayak gitu tuh harus multitasking. Aku aja gak multitasking, kadang suka salah banyak revisi, apalagi kalau aku multitasking, udahlah gak kerja, aku gak siap-siap kerjaanku ya kan.
1: Betul-betul. Nah, dan berikutnya Rockstar, lo tuh harus menyelesaikan satu tugas dulu sebelum akhirnya move ke yang lainnya. Meskipun saya lebih lambat, tapi pasti hasilnya akan lebih efisien Rockstar. Setuju sih sebenarnya Rockstar. Karena apa ya, kalau kita udah benar-benar fokus di satu hal, kita jadinya pemikirannya akan satu aja di sana. Dibandingkan kita harus benar-benar multitasking ngerjain 2-3 kerjaan sebenarnya gitu. Cuman kalau tempat kerja lo membutuhkan dan mengharuskan lo harus bisa mengerjakan banyak peran sekaligus Rockstar, kayak yang dibilang sama Mama Naila, itu ya dikerjakan saja Rockstar ya.
0: Bener banget. Terus ada lagi nih Rockstar, kamu bisa mulai latih kesadaran atau mindfulness dalam rutinitas harian. Ini tuh ngebantu otak lebih fokus di satu hal pada satu waktu. Nah ini kita harus sadar, manusia tuh harus sadar ya Wak ya.
1: Gimana tuh sadar gimana?
0: Sadar kalau bahasanya kita lagi live in a prison.
1: Yes
0: gitu. Jadi sadar aja, fokus aja kerja, jangan mikirin kayak kapan aku masih jomblo hari ini.
1: Oh gitu.
0: Kapan aku mendapatkan 2M, udah fokus aja.
1: Oh gitu.
0: Kerja aja.
1: Pokoknya Rockstar ya, yang bisa bahkan ini adalah suara isi hati seorang kekasih.
0: Iya. Jadi itu dia ya Rockstar ya tadi, dan kita masih nanyain kamu tentang topik, kamu tim multitasking atau fokus satu-satu kalau kerja?
1: Yes, yes. Dan ternyata Yu, sebelum kita lanjut, ini ada yang join topik lagi. Pastinya siapa? Dokter Ardi.
0: Ada Dokter Ardi.
1: Nah, jadi katanya Dokter Ardi, kalau kerjaanku dan memang udah terlatih juga dari residen dulu, sekarang kepake banget di dunia kerja, apalagi di poliklinik atau ruangan saat ini. Jarang banget bisa benar-benar fokus ke satu hal aja. Belum lagi ada pasien atau ada juga orang tua yang bertanya. Ada tindakan yang dikerjakan sambil berjalan gitu tindakannya. Kadang sambil harus ambil keputusan cepat. Yes, yes, yes. Jadi ya otak itu terbiasa pindah jalur, tanda kutip ya. Pokoknya ini, kalau sama Dokter Radu pasti selalu long time master. Ada lagi nih, tapi bukan berarti asal multitasking ya. Tetap ada prioritas, mana yang urgent dulu, mana yang bisa menyusul. Karena kalau semua dikerjain bersamaan tanpa struktur, malah bisa kehilangan ketelitian.
0: Setuju sih ini, setuju. Jadi kayak tetap harus ada strukturnya dan tetap harus jelas ya kan. Jadi bukan kayak asal-asalan kayak gitu.
1: Betul.
0: Dan juga katanya Dokter Radu bilang tadi, selamat pagi Weda, Yuyun dan Rockstar. As always ya, Yuyun itu adalah panggilan sayang dari Dokter Ardi.
1: Yes.
0: Dan Dokter Ardi juga ada request lagu ya,
1: Mel Smith featuring Niall Horan, Drive Safe. Ini udah kita siapin Dokter untuk kamu Dokter Ardi. Semoga kemanapun hari ini, di pagi menuju siang hari ini, aman-aman, selalu hati-hati di jalan. Kayak lagu yang satu ini.

0: mampu berdusta.
1: Manis tuh suara ya.
0: Aku jatuh cinta. Keterusan.
1: Aduh, keterusan enggak apa-apa
0: itu,
1: ya.
0: Itu rasa enaknya Rockstar lagi. Lagi sembar nanti fals. Ya, sepertinya kamu ya. Masih stick around di 87.8 FM Drocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Pastinya kamu selalu bisa jadi rockstar di dalam pekerjaan kamu ya, rockstar.
0: Yes.
1: Karena hari ini kita masih ngebahas seputar apakah kamu tipe kali yang multitasking atau justru harus fokus sama satu-satu kerjaan dulu.
0: Yes, ya, itulah kan? Tadi topik yang kita bahas, rockstar. Namun saya karena udah waktu ya, kita yeah. harus closing topiknya.
1: Benar.
0: Dan pastinya thank you ada Dr. Ardi,
1: ada Ibu Nainai,
0: Kakak Nainai juga, mamanya Nainai. Terima kasih udah joinan sama kita. Dan mungkin tuh rockstar yang belum kesempatan buat joinan topik sama kita, kamu masih bisa rockstar untuk join mulai besok dan seterusnya.
1: Lagi dong.
0: Habis ntar suara saya ya. Jadi pokoknya rockstar, pastinya kita akan menyediakan topik-topik terseru buat kamu yang bakalan kita suruh untuk bahas di setiap harinya.
1: Bener.
0: Dan pastinya untuk topik hari ini, apapun pilihan kamu rockstar, mau kamu multitasking ataupun kamu harus fokus, itu akan kembali ke pilihan kamu.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari studi yang kita dapatkan rockstar, ternyata kalau kamu melakukan kegiatan yang multitasking itu justru akan membuat kamu memiliki short-term memory.
1: Iya.
0: Jadi kayak ingatannya itu gak bisa yang benar-benar panjang banget. Tapi kalau semisal kerjaan kamu mengharuskan kamu untuk bisa multitasking, ya apa bilang ya Rockstar, itu adalah perintah yang mulia atasan. Jadi
1: kita saja. Ya intinya setiap individu punya caranya masing-masing lah ya.
0: Betul.
1: Dan kamu tuh lebih tahu lah apa yang bakal works di kamu gitu.
0: Yes, Rockstar.
1: Nah pastinya kita juga masih di sini buat nemenin kamu sampai di jam 10 dulu ya Rockstar. Jadi kalau misalnya kamu mau curhat atau request lagu, masih kita tungguin. Kamu bisa langsung aja chat dari WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan pastinya bisa ke Instagram kita di @drockylife.baliburan Rockstar. Ini kita
1: kui.
0: Selanjutnya puterin kamu yang asam-asam ya. Ini ada Lemonade by Aespa.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: It's 7.9 FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar, pasti kamu masih bareng kita di GMR pagi hari ini, rockstar. Dan semoga apapun kerjaan yang kamu kerjakan sekarang, yang kamu rencanakan mungkin, semoga lancarkan selalu, rockstar. Dan kalau ngomongin tentang bucket list, ada banyak banget sebenarnya bucket list yang ada di gue sendiri. Kalau itu ada gak?
0: Ada dong.
1: Kamu ada apa?
0: Ada, aku tuh sekarang pengen hidupnya lebih bermanfaat, berbobot, bermartabat.
1: Oh gitu, pokoknya hidup yang pokoknya berguna yang dan bermanfaat
0: berguna,
1: bagi sekitar ya.
0: Bukan hanya sekitar, tapi untuk seluruh muka bumi ini.
1: Yes, betul-betul, rockstar. Kalau gue sekarang wishlistnya adalah banyak ikutan kegiatan-kegiatan yang menyehatkan dan pastinya bisa lebih produktif dan insightful. Karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada, cuman gue rasa masih harus dimatangkan lagi mungkin.
0: Iya,
1: ya,
0: apalagi kita udah masuk pertengahan tahun ya, harusnya sudah ada resolusi-resolusi 2026
1: untuk berubah,
0: yang
1: ya,
0: berubah
1: untuk, ke kehidupan-kehidupan yang lebih bagus lagi. Sampai gagap gue, rockstar.
0: Sampai gagap ya, karena ini pembahasannya cukup berat ya.
1: Oh yes. Dan pokoknya ini akan pastinya mengubah gaya hidup kamu, rockstar. Merubah pola pikir, terutama tentang isu-isu yang belakangan terjadi. Banyak banget di Bali, kalau lo lihat banyak banget sampah-sampah bertebaran ataupun mungkin yang masih berperilaku kurang baik terhadap lingkungan, rockstar. Ini saatnya kamu untuk mendapatkan insight-insight luar biasa dari high level panel discussion pastinya yang akan dilakukan dalam satu hari ini, rockstar, yang pastinya seru dan insightful. Pastinya di the one and only di Apurva Kempinski Bali, karena ada Path to Sustainable Growth 2026. Pastinya di Rabu 24 Juni 2026, which is 2 hari lagi, rockstar, dari sekarang, di Candi Ballroom at di Apurva Kempinski Bali.
0: Bakal ada apa aja di situ, Web?
1: Ada yang sesuai yang udah gue mention tadi, ada

0: level panel discussions, pastinya dengan speakers mereka yang luar biasa. Yeah. Mulai dari Mita Alwi from Yayasan Warisan Budaya Banda,
1: okay.
0: Anagung Gede Rai, founder Arma, Hans von Olsen, founder Bumbu Bali, Nina Sudiono,
1: yep.
0: Rainforest Alliance, Tara Susanto from Bumi Tera, Maitri Fisher from Eko Mantra, ada juga Merta Ada from Bali Usada, dan masih banyak lagi rockstar.
1: Banget ya, padahal itu tadi udah banyak, ternyata ada lagi nantinya.
0: Yes. Jadi sebenarnya Test Sustainable Growth ini udah sebelumnya dilaksanakan di 2025. Dan di tahun ini akhirnya diadakan lagi rockstar dan tetap menerapkan 4 pilar strategisnya mereka, yaitu repurposing, refreshing leaves, regenerating and rethinking resources. Dan pokoknya rockstar sesuai yang gue mention tadi, para speakernya berasal dari praktisi, leader, dan juga kelompok profesional di berbagai bidangnya. Dan gue mention sekali lagi rockstar ya, semua insightful yang akan disampaikan, insight-insight luar biasa yang ada dari speaker-speakernya, itu akan disampaikan dalam satu hari yang seru pastinya. Buruan ya daftar sekarang juga rockstar, karena tiketnya terbatas. Jadi buruan reservasi, cukup dengan Rp500.000 per orang. Ini udah termasuk coffee breaks, lunch, dan juga lo bisa kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali.
1: Langsung udah nanti dapat insight, terus kamu juga udah dapat coffee break, lunch, dan pastinya kamu juga bisa langsung berdampak sama alam di Bali.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul, kurang bermanfaat apalagi rockstar Pest Sustainable Growth ini. Dan pokoknya kita harus joinan rockstar, ajak teman-temanmu sebanyak-banyaknya, karena pastinya semakin banyak yang teredukasi tentang gimana langkah-langkah kita untuk meningkatkan kondisi yang sustainable, terutama tentang kondisi lingkungan kita, rockstar. Pastinya akan lebih bagus juga dampaknya. Buruan dapetin tiketnya di megatix.com, dan untuk info lengkapnya lo bisa cek di website di Approval Kempinski Bali. Juga follow sosial medianya pastinya di @kempinski_bali. Sekali lagi, apa?
1: Yes,
0: @kempinski_bali.

0: Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership, kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Gimana Mas Anang, yes atau no?
1: Enggak. No comment, Rockstar ya. Aduh, suara macam you ini udah terlalu pasaran lah.
0: Aduh, ini mah bukan pasaran ya. Wah, ya gak apa-apa pasaran, tapi selalu dirindukan.
1: Oh, selalu dirindukan. Asalkan tidak ha-ho-ha-ho ya. Lo diajak ngobrol ya.
0: Ha-ho-ha-ho. Soalnya nih, Rockstar, kita mau ngobrolin. Ini tuh lagi rame banget tahu yang ngebahas. Katanya tuh, laki-laki tuh sering bilang ha. Ternyata emang ada studi telinga pria tuh emang kurang sensitif.
1: Oh gitu, kenapa tuh, kenapa
0: males
1: tuh?
0: Males banget. Jadi sebuah studi global yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports itu bilang kalau perempuan memiliki sensitivitas pendengaran sekitar 2 desibel lebih tinggi dibandingin laki-laki.
1: Yes.
0: Tuh. Jadi ini bukan sembarang penelitian ya, Wak. Karena tuh udah ngelibatin 450 partisipan dari 13 negara tuh. Bukan kaleng-kaleng.
1: 400 berapa?
0: 450.
1: 450.
0: Dari 13 negara.
1: Dari 450 itu adalah kamu salah satunya yang dites pertingkahannya.
0: Jadi ini dipimpin sama Dr. Patricia Balarescue dan juga Profesor Turi King nih. Jadi yes, mereka yes, pakai yes, metode Transit Effort Kit Auto Acoustic Emission. Jadi
1: susah namanya.
0: Susah pokoknya ya. Itulah dia ya kan.
1: Iya.
0: Nah, itu untuk mengukur respon pendengaran secara akurat dan hasilnya nih jeng. Perbedaannya kerasa banget nih. Jadi ternyata pendengaran itu tuh dipengaruhi sama jenis kelamin.
1: Oh gitu.
0: Pantes ya Weda tuh kalau dipanggil wet. Hah?
1: Kenapa gitu. Bilang gitu kayak enggak mudeng gitu loh.
0: Iya.
1: Enggak tahu ya apakah karena sesuai dengan studi itu atau mungkin bawaannya yang emang enggak mudeng
0: atau bawaannya memang kayak enggak pengen tahu aja.
1: Oh gitu kan ya. Bisa jadi keduanya. Tapi kemarin baru aja gue dikirimin sama
0: apa?
1: My sayang. Jadi
0: gak
1: kemarin abis dikirimin kayak jadi ini mungkin agak mirip ya. Kalau haho-haho itu lebih ke ketika kita ngobrol kan. Nah tapi kalau yang satu ini lebih ke tentang waktu kita chattingan.
0: Apa?
1: Nah jadi dia tuh ada ngirimin aku gini video yang nampilin kalau ternyata semua cowok itu hampir sama ketika update kondisi update situation yang mereka lakukan.
0: Nah,
1: misalnya pacarnya nih yang cewek ini udah mention sayang aku udah sampai rumah ya.
0: Yeah.
1: Ternyata cowoknya tuh nanya lagi. Sayang kamu udah di mana? Udah sampai rumah belum?
0: Nah.
1: Atau mungkin sayang aku udah di rumah ya. Sayang kamu belum pulang. Gitu-gitu.
0: Nah, iya. Dan itu tuh sering menimbulkan kecurigaan ya. Maksudnya
1: yes.
0: Kamu salah chat apa? Atau salah kirim gitu.
1: Karena yes, betul.
0: Kita udah kasih tahu gitu loh. Terus kenapa ditanya lagi gitu.
1: Itu mungkin termasuk ke gini ya, short term memory. Atau mungkin memang enggak fokus atau
0: alasan klasik
1: maksudnya. Klasiknya atau juga bisa Rockstar memang tidak ngehan aja, tidak suka membaca atau
0: emang,
1: jangan-jangan kamu tidak pedulian Rockstar.
0: Atau jangan-jangan emang salah chat aja.
1: Aduh, jangan sampai ya.

0: Well, it's Van Peredazam. You're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar. Parung bebas by Perunggu Rockstar. Semoga lagu ini bisa membuat kamu lebih bebas dalam bertarung. Maksudnya enggak bertarungnya,
1: menghadapi dunia ya.
0: Yes, menghadapi
1: pekerjaan,
0: dunia,
1: pekerjaan, produktivitas,
0: semua hal-hal yang kamu kerjakan, kamu harus kuat dalam memeranginya gitu.
1: Benar.
0: Rockstar.
1: Dan semoga lagu tadi juga bisa naikin boot booster kamu ya.
0: Yes,
1: di pagi ini. Apalagi mungkin kamu yang baru berangkat untuk pergi kerja atau mungkin sudah melakukan setengah job desk-nya, semangat terus Rockstar. Karena enggak kerasa juga udah jam 10 ya. Udah saatnya Weda dan Yuyu pamit juga, tapi don't be sad Rockstar, karena besok kita bakal balik lagi.
0: Yes, jangan kamu sedih-sedih Rockstar. Bahagia selalu ya.
1: Yes.
0: Dan pastinya kamu masih bisa stick around terus di 87.8 karena requestan kamu akan masih bisa diputerin sama Acha Marica Hey Hey di sini. Kamu bisa milih Acha Marica Hey Hey atau Acha Kadul, sama aja orangnya.
1: Yep.
0: Jadi masih bisa stick around terus sampai jam 12 malam nanti Rockstar.
1: Bener banget.
0: Dan sampai jumpa lagi besok sampai Jumat Rockstar. Pastinya masih di channel yang sama 87.8 dan dari jam 7 sampai 10 malam. Bukan
1: betul.
0: Ya 10 pagi.
1: 10 pagi dong, 10 malam nih. Kayaknya Weda pingin banget ya kita kerja sampai malam
0: menemani Rockstar ya. Biar cepat kaya.
1: Amin.
0: Pundi-pundi itu.
1: Iya.
0: Yes. Seluruh Rockstar, hari Weda pamit.
1: Yuyu Madeline pamit.
0: Yes, and have a working day.
1: Bye bye Rockstar.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Sisir number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gede Rai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakkan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: I'm Macklemore.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kan Rockstar ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu, semuanya hanya di Dapur Prima.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Gimana rasanya rockstar? Begitu dapat terbahan dikit gitu kan, istirahat dikit, rasanya maksimal banget gitu. Keluar dari stres. Cuman yang kamu butuhin itu adalah sebenarnya tempat yang gak jauh-jauh, tapi bisa ngasih kamu kenikmatan maksimal dalam beristirahat, dalam berliburan. Namanya Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, dimana penawaran spesial ini buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Ngegabungin sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali, mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kamu bisa dapetin nih potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi kalau kamu adalah member All alias Accor Life Limitless, akan ada banyak penawaran-penawaran spesial lainnya. Jadi langsung aja cek penawarannya dan langsung nikmatin liburan terbaik kamu sekarang juga. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, bisa kamu cek di sofitel.com dan juga follow sosial medianya @sofitelbalinusadua. Sekali lagi @sofitelbalinusadua.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Entertainment Media The Rockin Life Bali. Dallas Wardene menemani kamu rockstar di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Uits, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Aridita Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja. 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
3: What we gotta do right here is go back.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

excited. Kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali. Di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

ada dapur prima. Biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima. Sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kamu rockstar pelanggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu semuanya hanya di Dapur Prima.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Factor Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Pakeminski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Pakeminski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Factor Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Factor Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapur Pakeminski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Ini spesial buat kamu.
1: Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak,

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa santetan

0: dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakkan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life. Hey, semuanya, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle in entertainment media. Hai, selamat sore Rockstars. Ketemu lagi barengan gue, Rarissa Sastro, seperti biasa di Drive and Jive. Siap nemenin lo dari jam 5 sore ini ya, sampai nanti 3 jam ke depan. Jadi Rarissa akan hadir sampai jam 8 malam nanti nih, buat nemenin hari Seninnya Rockstars yang nampaknya menyala. Apa? Kok senyum? Oh, pasti kangen kan? Iya, sama. Nah, apalagi nanti nih, kita selama 3 jam ke depan akan bersenang-senang ya dengan trending topik hari ini. Terus juga ada throwback nanti. Rarissa akan pilihin lo lagu 90-an dan awal 2000-an ya, Rockstars ya, yang bisa membawa kekenangan-kenangan manis. Terus juga ada ramalan zodiak seperti biasa. And then we'll have afternoon booster. Nanti topiknya apa gue akan kasih tahu later ya. Dan juga akan ada recommended movie, siap buat ngasih ide lo yang suka banget nonton film. And then how's your Monday? Gimana? Ada yang lelah? Oh, karena memang bulan Juni ini nih ya, nampaknya juga teman-teman baik yang ada di hospitality ataupun di berbagai industri ya, ini lagi banyak banget event jedar-jedur gak sih Rockstars? Ya kan? Jangan lupa kasih jeda ke badan sendiri, ke diri sendiri ya. You can say no ya. Kalau memang waktunya berkesempatan bilang gak usah, mau di rumah aja istirahat, go ahead, why not? And yes, let's

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Sempurna FM, this is Working with Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Jamelia, superstar. Hey, how are you, superstar? Gimana kabarnya nih ya? Yang memang ngerasa, ih, hari ini rasanya lagi super banget, Rarissa. Karena nampak nih ada yang senyum-senyum malu-malu manis gitu tapi ya. Kenapa sih lagi ada bintang di matamu sepertinya, Roll Stars? Siapakah yang menciptakan binar-binar di matamu itu? Oh, sepertinya seseorang yang spesial ya. Nah, pas banget nih ya, mumpung lagi ada someone spesialnya Roll Stars ya, atau pengen memberikan hal yang spesial ke diri sendiri, let's go, ayo kita party bareng. Karena sedang ada Strawberry Moon Beach Party di hari Minggu 28 Juni nanti ya, dari jam 6.30 sore di Sunday's Beach Club. Nah, ini adalah momen spesial nih, terutama rockstars yang suka mendalami situasi langit ya, karena kita lagi merayakan bulan purnama yang ikonik di bulan Juni ini, yang disebut dengan Strawberry Moon. Nah, serunya akan ada performances juga ya di Sunday's Beach Club, mulai dari DJ Fitri, terus juga ada DJ Manavei, ada DJ Citra, dan juga ada Fire Dancers-nya. Gak kalah seru nih buat rockstars yang datang ke sana. Ada face painting-nya. Jadi sebelum party, muka kita tuh bisa dihias-hias gitu, lucu deh. Sambil bisa menikmati signature cocktails, juga ada late night bites-nya yang super yummy. Nah, untuk entry charge-nya ini hanya Rp300.000, sudah mulai bisa masuk dari jam 6.30 sore, dan itu sudah include sama satu minuman. Yes, langsung buruan kita sama-sama ke sana, rockstars ya, minggu ini. Info lengkap cek Sunday's Beach Club .com, dan jangan lupa di follow sosial medianya at Sunday's Beach Club. Sekali lagi, at Sunday's Beach Club.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini
2: udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Sambil kita lanjut ke trending topik hari ini yang datang dari CNN.com. Datang dari kabar Piala Dunia lagi ya, di mana media mengkritik pemakaian sepatu yang terlihat seragam di setiap pertandingan. Nah, banyak yang bilang nih sepatu pink dan orange pink itu juga mendominasi ya, malah bikin Piala Dunia nih katanya jadinya kayak monoton gitu, rockstars. Dari sisi visual juga yang bilang ini adalah suatu strategi brand untuk menaikkan engagement mereka, karena warna pink itu lebih kelihatan ya dibanding warna jersey-nya, dan terlihat jelas kalau dipadankan dengan warna rumput yang hijau. Sedangkan beberapa tim marketing brand juga bilang kalau ini memang sengaja pada pakai warna pink, karena warna ini adalah bagian dari strategi lebih terlihat di lapangan dibanding objek-objek lainnya seperti botol minum atau barang-barang lainnya di lapangan. Oh, seperti itu. Ya udah deh, besok kayaknya aku juga mau pakai sepatu pink biar enggak kalah sama yang lagi bertanding di Piala Dunia. This is Rarissa Sastro for The Rockin' Life, What's Trending.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: it is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

8.4 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone, of course, is a rock star. Bruno Mars, Talking to the Moon. Mau gak sih talking to the strawberry moon while talking with me? Yuk bareng-bareng nih rockstars ya. Pas banget aku mau ngajakin kamu di weekend ini, tepatnya di tanggal 28 Juni 2026, hari Minggu tuh ya rockstars ya. Dari jam 6.30 sore yuk kita ketemuan untuk menikmati Strawberry Moon Beach Party. Wah, ini dia yang pastinya rockstars pengen banget deh. Spending time di sini itu tepatnya di Sunday's Beach Club. Jadi kita sama-sama ngerayain malam bulan purnama yang syahdu, yang ikonik banget ini ya di bulan Juni, Strawberry Moon. Jadi bulan tuh akan ada pinky-pinkinya gitu kabarnya, seperti strawberry gitu rockstars ya. Dan gak cuman itu, serunya lagi kalau kita datang ke Strawberry Moon Beach Party di Sunday's Beach Club ini, akan ada penampilan dari DJ Fitri, DJ Manavi, terus juga ada DJ Citra, Fire Dancers juga ada. Dan gak cuman itu, bisa sambil dihias-hias wajah kita juga lewat face paintingnya, sambil menikmati signature cocktails, terus juga ada the super yummy late night bites-nya ya. Nah, untuk entry charge-nya rockstars hanya Rp300.000, dan itu sudah bisa disambangi dari jam 6.30 sore, termasuk satu minuman spesial buat rockstars ya. Info lengkap silakan cek sundaysbeachclub.com dan juga sosial medianya, langsung di follow @sundaysbeachclub. Sekali lagi @sundaysbeachclub. And yes, this event is supported by 87.8 FM, The Rocking Life Bali. Kita ketemu di sana ya rockstars ya. Sambil nih aku mau lanjutin dulu di sore hari ini. Aku mau kulik-kulik zodiaknya rockstars. Kalian ya Madam Rari, muncullah di dalam sanubari. Nah, untuk zodiak yang beruntung di sore hari ini adalah seekor kepiting. Sebab kepiting ya, kalau misalkan pengen dimakan jadinya kepotong. Nah, ini adalah zodiak Cancer yang minggu ini Cancer bersinar terang, membuat

zodiak. Nah kalau rockstars yang lain, zodiaknya juga ngerasa kayaknya aku belum pernah dibacain di zodiaknya deh sama Madam Rory ini. Oke, boleh silakan WhatsApp atau DM kita ya di Instagram @therockinglife.bali. And yes, I'll bring some love for you, rockstars. Still with me, Rarissa Sastro, only on 87.8 FM.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali.

0: Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Pasien berikutnya, gimana keluhannya Pak?
2: Gini dok, saya sering bingung, sering keringat dingin, susah tidur.
1: Sudah lama?
2: Dari saya buka usaha dok.
1: Loh, kok bisa?
2: Iya nih, yang ngurus marketing saya, ngurus event saya, ngurus promo saya, semuanya saya, gak ada yang bantu, mumet pokoknya.
3: Kalau begitu, yang kamu perluin bukan ke dokter, tapi ke The Rockin' Life Bali. Sebagai number one lifestyle and entertainment media, kita siap bantu kamu. Mau promosi, event, offline, and digital marketing, semuanya bisa kita bantuin. Tinggal kirim email ke bali@therockinlife.com atau DM ke Instagram @therockinlife.bali. Tim kita gercep bakal ngehubungin kamu.
4: Kalau gitu, makasih ya dok.
1: Jangan ke saya dong, ke mbak yang tadi ngomong aja. Sama jangan lupa ya, follow @therockinlife.bali ya.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 8.8 FM, Rock Your Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Wah, lagunya Padi tak hanya diam. Enggak dong, aku gak diem aja. Aku terus nemenin rockstars nih sampai jam 8 malam nanti ya, di Drive and Jive bareng sama Rarissa Sastro. Oh, berarti ini udah waktunya juga mau ngajakin rockstars untuk kembali ke masa lampau yang mungkin menyenangkan. Mungkin ada apa ya? Soalnya ada throwback nih rockstars.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Nah, lagu throwback kita kali ini adalah Red Hot Chili Peppers, By the Way. Ini memang jadi penanda perubahan era Red Hot Chili Peppers yang rock banget. Jadi sebuah Red Hot Chili Peppers yang menggabungkan melodic rock ke dalam lagunya. Ya gak sih Rockstars? Masih ingat gak sih lagu ini? Nah, gitarisnya si John Frusciante ini juga bilang ya, kalau lagu ini bisa dibilang revolusioner banget nih, karena bikin si Red Hot Chili Peppers ini harus keluar dari zona nyaman mereka, karena membuat sisi liar dan mellow muncul sekaligus. Hasilnya gak sembarangan, karena lagu ini berhasil jadi nomor 1 di Modern Rock Chart selama beberapa minggu di tahun 2002. Ups, aku belum lahir kayaknya. Ih Rockstars, kalau masih ingin lanjut mengingat-ingat ya kan masa tahun 2002 ketika Rarissa belum lahir itu, oke lah. Baiklah, aku putarkan lagu Red Hot Chili Peppers yang satu ini. Ya, dari intronya aja Rockstar sudah langsung mangap tuh. This one is By the Way.

0: Isang pareho mam, this is Working My Body, your number one lifestyle and entertainment media. That was Arkarna It Me. Ih, mau dong dimakan kamu, dimakan kamu, makan bareng kamu, maksudnya Rockstars. Hello, once again nih buat Rockstars yang baru aja bergabung ya. Ketemu lagi di Drive and Jive barengan gue Rarissa Sastro yang akan nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Tapi sambil tadi udah kadung ngomongin soal makan memakan ya, kalau ditanyain lagi pengen apa sih, kayaknya Rockstars nih banyak yang lagi pengen makan sesuatu yang sifatnya adalah Western food. Nah, kalau dari gue sih akan merekomendasikan yang satu ini nih, Rockstars ya. Sedang ada Burger Week loh, persembahan spesial dari Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Yes, that's right. Arya Duta Bali nih memberikan penawaran seru sekalian di liburan sekolah ya, Rockstars ya. Ada yang namanya Burger Week. Ini bisa lo nikmati bersama teman, pasangan, keluarga. Jadi spesial ada 5 pilihan burger andalan nih di Burger Week ini ya. Mulai dari Chef Smoked Brisket Burger, terus juga ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, Travel Burger, dan ini yang kemarin gue icip-icip enak banget, yummy, Wagyu Smash Burger. Nah, ini lo bisa menikmati pilihan burger spesial ini dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Wah, ditambah lagi sambil ngelihat sunset kece, terus juga ada ocean view-nya dari ketinggian Kuta. Dan ini tersedianya di Syagara Pool and Bar ya, di dalamnya Area Duta Bali. Dari tanggal 14 sampai 28 Juni 2026 ini, Rockstars. Jadi masih bisa nih lo rasakan, lo icip-icip. Dan ini hadir mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Untuk info lengkap dan reservasi, kalau memang Rockstars pengen ngerasain Burger Week ini di Area Duta Bali, langsung WhatsApp aja 0811 3960 8623. Dan bisa juga ceki-ceki lewat sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali. Cause sometimes I could have my Gucci,
1: cause I might be bad. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Kita udah langsung lanjut ke Afternoon Booster nih ya, Rockstars ya. Tadi mungkin udah ada yang ngeliat di sosial medianya @therockinglife.bali di Instagram. Gua udah nanya tuh sama Rockstars ya, gimana nih fenomena di jalanan ini gitu, lo setuju apa enggak? Karena kan kalau kita lihat-lihat nih, di Bali mulai muncul banget postingan-postingan tentang Pak Ogah aka Polisi Cepek nih yang ramai hadir di jalan-jalan besar. Ada yang di bypass Ngurah Rai, di jalanan di seputaran Denpasar juga ya, banyak yang melaporkan hadirnya Pak Ogah atau pengatur jalanan tidak resmi. Nah, ada yang menganggap ini fenomena yang wajar karena Bali sudah mulai ramai, sudah mulai apa namanya berkembang terus gitu ya. Mengingat jalanan di Bali memang kan juga udah pada banyak lah ya, terisi dengan perumahan. Nah, sebagian juga menganggap ih, ini kayaknya gak perlu sih sebenarnya nih kalau di Bali ada gini-ginian gitu kan ya. Dan memang ini adalah semacam, ada juga yang merasa bahwa ini adalah akal-akalan aja nih supaya dapet penghasilan gitu kan ya di jalanan dari para pengendara. Nah, tapi ada juga pasti yang kadang-kadang kebantu sih kalau memang yang beneran ngatur dan bisa gitu. Menurut lo sendiri gimana, Rockstars? Perlu gak sih hadir si Pak Ogah atau Polisi Cepek di jalanan di Bali? Coba ditanggapi atau punya experience untuk dibagi, boleh WhatsApp di 0811 3807878. Bisa juga isi question box kita aja di Instagram @therockinglife.bali, di X juga bisa @trl_bali, atau mau colek-colek aku Rarissa Sastro, boleh di Instagram @rarissasastro ya. Sambil kasih tahu dong, kamu lagi pengen diputerin lagu apa, Rockstars? Kalau aku kayaknya pengen kasih kamu lagu yang ini dulu deh, Post Malone sama Doja Cat, I Like You. Happy yourself.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Pasien berikutnya, gimana keluhannya Pak?
4: Gini dok, saya sering bingung, sering keringat dingin, susah tidur.
3: Sudah lama?
4: Dari saya buka usaha dok.
3: Loh, kok bisa?
4: Iya nih, yang ngurus marketing saya, ngurus event saya, ngurus promo saya, semuanya saya. Gak ada yang bantu, mumet pokoknya.
5: Kalau begitu, yang kamu perluin bukan ke dokter, tapi ke The Rockin' Life Bali. Sebagai number one lifestyle and entertainment media, kita siap bantu kamu. Mau promosi, event, offline, and digital marketing, semuanya bisa kita bantuin. Tinggal kirim email ke bali@therockinlife.com atau DM ke Instagram @therockinlife.bali. Tim kita gercep bakal ngehubungin kamu.
3: Kalau gitu, makasih ya dok.
6: Jangan ke saya dong, ke mbak yang tadi ngomong aja. Sama jangan lupa ya, follow @therockinlife.bali ya.
7: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

FM FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Satu lagu yang manis banget ya, dari Dewi Lestari featuring Aki Alexa, Peluk. Hey, mau dong dipeluk sama kamu, rockstar. Di pinggir pantai gitu kan ya, di bawah naungan pancaran sinar bulan purnama. Apalagi bulan purnamanya ini kabarnya akan terasa seperti strawberry ya. Wow. Nah, pas banget nih rockstars ya. Kalau memang menginginkan fenomena seperti itu, sudah hadir loh nanti di tanggal 28 Juni mendatang ya. Akan ada Strawberry Moon Beach Party. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 6.30 sore, tempatnya di Sunday's Beach Club. Nah, jadi kita ngerayain bareng-bareng ya rockstars ya. Bulan purnama yang ikonik di bulan Juni, The Strawberry Moon. Dan sambil ada banyak keseruan, ada performance dari DJ Fitri, DJ Manafei, juga ada DJ Citra, fire dancer saya juga seru banget. Dan bisa ikutan face painting. Terus juga banyak signature cocktails, ada late night bites, saya juga super enak banget ya rockstars. Eh iya, entry charge-nya Rp300.000 saja. Dan ini sudah bisa masuk dari jam 6.30 sore, termasuk dapat satu minuman. Info lengkap rockstars bisa cek sundaysbeachclub.com dan juga follow sosial medianya @sundaysbeachclub. Sambil kita lanjutin lagi ya afternoon booster kita sore hari ini nih rockstars. Tadi udah sempet, hai kakak Anisha, gimana? Sudah tiba di Bali ya? Seru abis ya. Nah, rockstars, ternyata Bali mah udah gak perlu Pak Ogah. Udah capek gue ketemu itu di kota-kota besar gitu katanya. Oh, seperti itu ya. Sampai serak gue. Nah, memang nih kalau ngomongin Pak Ogah nih, faktanya adalah rockstars ya, udah muncul di jalanan Indonesia di akhir tahun 1980-an. Nah, kalau zaman itu kan banyak nih kita yang nyebutnya polisi cepek, karena memang mengatur jalanan kayak polisi, terus sering nerima uang cepean gitu kan ya, cepe dulu baru bisa lewat gitu dari pengendara yang sekitarnya. Dan memang julukan Pak Ogah ini muncul setelah adanya serial boneka si Unyil Kucing gitu ya. Ini juga hadirnya di tahun 80-an ya, dan menunjukkan karakter yang memang menganggur di serial itu dan sering minta uang cepet dulu dong gitu sebelum mengerjakan pekerjaan yang serabutan. Nah, kalau kita ngobrolin sisi positifnya, ini juga sebenarnya ya ada-ada aja sih, ada saatnya ngebantu juga ya. Ini juga berbagai macam pengalamannya warga. Kalau memang yang paham bagaimana cara mengatur jalanan, itu bisa saja membantu. Tapi ya sebaliknya, kadang juga sebenarnya gak ngebantu, cuma dia ngalangin jalan aja gitu. Kalau lo sendiri gimana Rockstars ya? Apakah fenomena Pak Ogah ini lo termasuk kayak yang ya udah deh biarin aja hadir di Bali, atau justru kayak yang enggak mau, jangan biarkan ini menjamur gitu? Boleh lo kasih tanggapan di 0811-3807878, atau bisa juga langsung ke inbox kita, DM di Instagram @therockinglife.bali ya. Atau mau colek-colek Rarissa Sastro juga silahkan aja. Sambil kasih tahu lagu yang pengen rockstars dengerin apa nih. Oh, aku kayaknya sih pengen muterin tadi lagunya buat Kak Anisha dulu ya. Nih dia nih.

0: kembali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

8.7.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. And this one, your loved one, Rarissa Sastro, still with you. Dan masih di afternoon booster nih ya, Raw Stars ya. Yang dari tadi nih udah nyolek-nyolekin Raw Stars seputar fenomena yang sedang terjadi di jalan-jalan di Bali ya. Hadirnya Pak Ogah atau polisi cepek nih di sekitaran kita, yang tadinya kayaknya gak terlalu banyak kok, sekarang semakin riuh dan ramai ya. Halo, selamat sore Angel. Kamu lagi di jalan? Hati-hati di jalan ya Angel ya. Tadi Angel bilang, aduh iya bener nih Kak Risa, agak-agak bete kalau misalkan dapet area yang ada Pak Ogahnya, tapi itu dia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya mengatur jalanan. Aku sih sebenarnya gak apa-apa, nyaman-nyaman aja selama memang diperbantukan dengan baik dan benar. Nah ini memang ya pro kontra, ada yang ngerasa ya kadang ada manfaatnya tapi ada juga sialnya. Kalau kita ngobrolin dari sisi positif nih ya, menurut para warga dari kompas.com, ada sih positifnya bisa ngebantu keluar masuk jalur sempit atau jalur ramai gitu ya, dengan lebih tertib. Terus juga ngebantu antrian, jadi memang fungsinya lebih ke kalau memang warga nih lagi ganti-gantian ngantri lewat sebuah jalur yang agak kecil atau agak menyempit gitu. Jadi tidak di semua area memang ya, hanya di titik-titik tertentu aja diperlukannya, begitu kalau menurut warga. Dan ini juga ya jadi semacam kayak ya udah sekalian kayak sarana memberikan sedekah gitu kan ya. Nah kalau lo sendiri gimana Raw Stars, setuju atau tidak hadir Pak Ogah di jalanan seputaran Bali? Masih ditungguin lagi nih ya di sesi terakhir. WhatsApp di 08113807878. Bisa juga isi question box kita di Instagram @therockinglife.bali atau colek-colek saja aku @rarisasastro. Iya tadi Angel mau apa ya lagunya ya? Oh ini kayaknya ya. Oh kesukaan kita nih. A Charlie to your XCX. This one is always everywhere.

87.8 FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. David Archuleta crush. Naksir sih, tapi kok gak nyampe kemana-mana ya. Oh. Mungkin masih nyangkut di jalanan yang ditaksir nih ya, Rockstars ya. Udah nyangkut di jalanan, terus udah gitu juga ya ketimpaan sama Pak Ogah. Nah, ini juga ya yang dari tadi lagi jadi perbincangan kita nih, Rockstars. Apakah lo termasuk yang setuju dengan hadirnya fenomena Pak Ogah di jalan-jalan di seputaran Bali atau enggak nih? Ya dari tadi sih ada setuju enggak setuju, setengah enggak setuju gitu ya. Tapi memang di sisi lain ini banyak sekali pertentangan atau protes dari warga dengan alasan memang tidak ada pelatihan atau skill resmi tentang mengatur lalu lintas yang dimiliki oleh para Pak Ogah ini ya. Dan akhirnya jadi ngaturnya sembarangan, bikin trafiknya jadi tidak terurai, malah makin macet. Sementara memang kayak kadang ada yang agak nge-push gitu ya, jadi terpaksa ngasih uang gitu kan. Nah, sebagian orang juga bilang adanya Pak Ogah ini malah membuat kesan kumuh di tempat wisata seperti di Bali dan bikin Bali jadi hawanya nanti kayak kota-kota besar lainnya nih yang rawan pungli nih. Ya sih, gue setuju sih. Jadi memang ya, mungkin salah satu caranya adalah ya ikuti kata hati. Kalau memang tidak membantu ya si Pak Ogah ini, bilang aja gak sih, boleh gak sih nyolek dia terus kayak gak ngebantu lo gitu, boleh gak? Atau memang ya udahlah sekalian gak usah dikasih gitu ya, Rockstars ya. Jadi ya itu jadi salah satu langkah yang juga mungkin mudah-mudahan ya bisa membuat situasi ini jadi lebih terkendali. Dan nanti mungkin ada opsi lain seperti tadi ada yang bilang, makanya dikasih pelatihan atau skill resmi aja untuk ngebantuin mengatur lalu lintas dan ditempatkan di titik-titik tertentu. Nice. Ya itulah Afternoon Booster kita sore hari ini, Rockstars ya. Yang jelas ya, bagaimanapun si Pak Ogah itu hadir di jalanan ya, beliau-beliau ini masih adalah ya yang ikutan membantu mengurai kemacetan, gak ogah-ogahan. Gak kayak mantanmu kan ya, Rockstars ya. Yang dulu ogah-ogahan kan kalau kamu minta didengerin. Tapi kalau Marcelo Tahitu gak kayak mantanmu juga nih.

87.8 FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. See ya, chandelier. Jangan sampai dirimu sia-sia ya, bergelantungan di chandelier. Tiba-tiba gue, untung di studio kita gak ada ya. Gak ada, adanya lampu sih di atas kepala. Kalau ada ntar tiba-tiba kan ya, Rarisa udah gelantungan di atas. Wow, repot ya. Sungguh menantang ya jadi penyiar di TRL memang. Haduh, tapi kalau misalkan ya Rosars ya, gue punya ide sih. Daripada yang membahayakan diri bergelantungan di chandelier gitu ya, supaya lo merasakan sensasi, apa namanya, keriaan gitu kan ya. Mendingan lo terdampar di pinggir pantai, kemudian dengan manja melihat bulan purnama. Oh iya kan, seru kan. Udah sampai Bali masa gak gitu sih? Kan lagi ada Strawberry Moon Beach Party nih nanti tanggal 28 Juni ya. Itu di hari Minggu ya Rockstars, mulainya dari sore tuh jam 6-an. Tempatnya di Sunday's Beach Club. Nah ini dia nih, iconic banget karena bulan Juni ini memang sudah dinanti-nantikan akan ada Strawberry Moon. Dan pastinya seru banget nih Rockstars, karena gak cuma ditemenin sama bulan purnama strawberry aja, tapi juga ada performance dari DJ Fitri, DJ Manavei, DJ Citra, sama Fire Dancers juga ya di Sunday's Beach Club. Terus juga ada face paintingnya tuh, begitu masuk langsung bisa dihias-hias seru wajahmu. Kemudian sambil menikmati signature cocktails dan juga late night bites-nya yang super duper endul. Nah, entry charge-nya hanya Rp300.000 aja. Itu sudah termasuk satu minuman dan lo udah langsung bisa kongko dari jam 6.30 sore di Sunday's Beach Club. Ya udah ceki-ceki aja kali ya. Tadi siapa tahu ada yang ketinggalan dan masih bertanya-tanya, di mana ngeceknya Kak Rory? Silakan di sundaysbeachclub.com dan juga bisa di-follow sosial medianya ya. @sundaysbeachclub. Sekali lagi @sundaysbeachclub. And yes, this event is supported by 87.8 FM The Rocking Life Bali.

0: Jive. All you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kamu ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
3: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
2: Hah? Diskon gede?
3: Eits, belum boleh bocor. Hindong, dikit aja. Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
2: Wah, jadi penasaran beneran.
3: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: The matter. Isang puro na fam, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone of course is a rock star. That was Missy Elliott, Work It. Kalau dipikir-pikir sini, rockstar itu termasuk gak sih yang adalah seorang pribadi yang begitu bangun tidur, huh, minum air putih habis itu work out. Nah, kalau gue sih iya rockstars. Ih, langsung ya jujur. Kalau Agung begitu gak, Agung? Kamu exercise gak? Kalau pagi langsung work out gak?
1: Enggak lagi.
0: Ya, Gen Z mah kalah sama Gen Z nih ya kan. Jadi memang ya kadang-kadang tuh orang-orang suka nanya kan, kalau pagi itu kayak first thing to do apa, Rari? Ya, gue sih skipping ya. Kadang-kadang gak exercise juga, tapi tetap ya I'm trying to work it out. Skipping aja biar panas-panas dikit gitu kan ya. Tapi kalau memang ada yang ngerasa kayak, kalau aku bangun tidur sih gak langsung workout kayak Rarisa, tapi aku langsung menuju ke dapur, karena banyak yang harus dipersiapkan sejak pagi di dapurnya Rockstars. Nah, pas banget nih Rockstars ya. Kalau yang udah urusannya sama dapur, ini pasti belanjanya di Dapur Prima. Apalagi nih Dapur Prima sebentar lagi akan makin beda. Jadi lebih seru, lebih nyenengin, lebih mudah lagi Rockstars ya. Karena Dapur Prima nih lagi menyiapkan kejutan yang baru buat Rockstars pelanggan setianya Dapur Prima. Nah, ini akan bikin kita semua untung lebih banyak loh, dan pastinya bikin pengalaman belanja makin spesial. Pertanyaannya adalah, terus apa nih kejutan dari Dapur Prima? Kira-kira apa ya Rockstars ya? Nah, jawabannya akan ada di sosial media ya. Di sosial medianya Dapur Prima tuh, udah di follow belum Rockstars? Udah follow belum? Kalau belum langsung follow ya. Dapur Prima ada di @dapurprimabali. Yang itu benar, yes, @dapurprimabali. Makanya ya Rockstars, siap-siap lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu hanya di Dapur Prima.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Pasien berikutnya, gimana keluhannya Pak?
4: Gini dok, saya sering bingung, sering keringat dingin, susah tidur.
3: Sudah lama?
4: Dari saya buka usaha dok.
3: Loh, kok bisa?
4: Iya nih, yang ngurus marketing saya, ngurus event saya, ngurus promo saya, semuanya saya, gak ada yang bantu, mumet pokoknya.
5: Kalau begitu, yang kamu perluin bukan ke dokter, tapi ke The Rockin' Life Bali. Sebagai number one lifestyle and entertainment media, kita siap bantu kamu. Mau promosi, event, offline, and digital marketing, semuanya bisa kita bantuin. Tinggal kirim email ke bali@therockinlife.com atau DM ke Instagram @therockinlife.bali. Tim kita gercep bakal ngehubungin kamu.
3: Kalau gitu, makasih ya dok.
6: Jangan ke saya dong, ke mbak yang tadi ngomong aja. Sama jangan lupa ya, follow @therockinlife.bali ya.
7: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's important of you're listening to the Rocking Life Bali, where everyone of course is a rockstar. Saking serunya ya nyanyi bareng lagunya Coldplay, A Sky Full of Stars. A Sky Full of Rockstars juga dong nantinya ya. Siap untuk hadir bersama dengan rockstars di malam yang menyenangkan, yang penuh dengan bintang dan juga ada strawberry moon-nya. Ih, tadi masih ada yang nanyain, Rarisa mau kemana sih weekend ini? Aku tuh hari Minggu ya rockstars ya, tanggal 28 Juni itu mau ke Strawberry Moon Beach Party. Yes, yang ada di Sundays Beach Club. Mulai jam 6.30 sore ya. Jadi nanti di sana kan aku mau ngerayain itu malam bulan purnama yang ikonik di bulan Juni. Rockstars juga kan pengen lihat kan si Strawberry Moon ini betapa spesialnya. Apalagi tambah seru ya kalau di Sundays Beach Club ini ada performance-nya juga nih, banyak dari DJ Fitri, terus juga ada DJ Manafei, DJ Citral, ada fire dancer-nya juga. Enggak cuman itu Rockstars. Jadi pas masuk itu langsung bisa face paintingan dulu. Jadi kan hawa-hawa pantainya, hawa-hawa tribe-nya berasa gitu ya. Sambil itu deh menikmati signature cocktails, terus juga kita bisa icip-icip ini late night bites-nya. Itu enak banget tuh. Aku udah rasain beberapa, makanya mau balik lagi Rockstars. Apalagi entry charge-nya ya, itu cuma Rp300.000 loh. Udah sama minuman ya, satu gelas, terus juga bisa mulai start party-nya dari jam 6.30 sore. Jadi dari masih ada sunset kan, udah nongkrong di situ. Ya udah, ceki-ceki sundaysbeachclub.com dan jangan lupa di follow sosial medianya @sundaysbeachclub. And of course, this event is supported by 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play,
3: I need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Kita borong ke recommended movie kita hari ini ya Rockstars. Tadi kan gue udah bilang mau kasih ide buat Rockstars nonton film nih. Dan ini juga filmnya diadaptasi dari kejadian nyata loh, yang judulnya I Hostage. Nah ini terinspirasi dari kisah penyanderaan di Apple Store Amsterdam tahun 2022. Ya Allah, udah masuk ke Apple Store, kirain pulang-pulang mau bawa iPhone apa gitu kan, ya malah disandra Rockstars. Ini beneran terjadi lagi ceritanya ya, tentang si Ilyan Petrov, laki-laki Bulgaria yang gak sengaja terjebak dalam penyanderaan yang terjadi di salah satu Apple Store. Ini disandranya sama seorang laki-laki bersenjata yang meminta tebusan 200 juta euro dalam bentuk kripto. Dan uniknya, film ini nih dibuat dengan point of view saksi tersangka sampai ke polisi yang menangani kasusnya ya. Jadi ini emang benar-benar menegangkan dan juga menyenangkan sebenarnya kalau ditonton. Ya udah deh Rockstars, langsung aja tonton I Hostage di layanan Netflix ya.
5: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu di Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
1: Ya, enggak sih.
0: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.news, David Beckham dan Victoria Beckham tetap menyertakan nama Brooklyn Beckham dalam ucapan selamat hari ayah di media sosial. Postingan foto keluarga yang menampilkan Brooklyn Beckham kecil diposting melalui akun Instagram

0: Brooklyn Beckham merasa orang tuanya berusaha merusak pernikahannya dengan Nicole Beckham. Berita kedua dari CNNIndonesia.com. Mantan Presiden Timor Leste Francisco Guterres meninggal di umur 71 tahun. Francisco Guterres meninggal di Rumah Sakit Prince Court Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 21 Juni 2026 setelah menerima perawatan medis intensif di rumah sakit. Kabar duka ini dikonfirmasi pihak keluarga secara resmi atas kepergian mantan Presiden Timor Leste periode 2017 hingga 2020. Berita ketiga dari Kompas.com. Sebanyak 3.761 personel gabungan ditugaskan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang membawa tuntutan evaluasi kinerja kementerian serta percepatan reforma agraria. Pengamanan dilakukan di beberapa titik wilayah Jakarta Pusat, termasuk kawasan Monas dan depan gedung DPR Senin 22 Juni 2026. Aksi unjuk rasa dilakukan kelompok pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk mengkritisi kinerja pemerintah dan kelompok Koalisi Nasional Reforma Agraria yang menuntut penyelesaian konflik lahan petani. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung menyatakan pengamanan dilakukan secara humanis, termasuk menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar lokasi unjuk rasa. Berita keempat dari bola.com. Tim Nasional Selandia Baru kalah 1-3 dari Tim Nasional Mesir yang menjadi kemenangan pertama Timnas Mesir di Piala Dunia. Pertandingan fase Grup E Piala Dunia 2026 ini dilakukan di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Senin 22 Juni 2026 waktu setempat. Timnas Mesir baru meraih kemenangan pertama sejak pertama kali mengikuti Piala Dunia dari tahun 1934. Hasil kemenangan melawan Selandia Baru membuat Timnas Mesir mendapatkan 4 poin setelah di pertandingan pertama bermain imbang melawan Belgia. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: JJ, kirimin gue stiker di rock lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.news, David Beckham dan Victoria Beckham tetap menyertakan nama Brooklyn Beckham dalam ucapan selamat hari ayah di media sosial. Postingan foto keluarga yang menampilkan Brooklyn Beckham kecil diposting melalui akun Instagram resmi David Beckham dan Victoria Beckham Minggu 21 Juni 2026. Hal ini menjadi pembahasan karena Brooklyn Beckham menolak memberikan ucapan publik dan memilih memutus komunikasi sejak awal tahun 2026. Karena Brooklyn Beckham merasa orang tuanya berusaha merusak pernikahannya dengan Nicole Beckham. Berita kedua dari CNNIndonesia.com. Mantan Presiden Timor Leste Francisco Guterres meninggal di umur 71 tahun. Francisco Guterres meninggal di Rumah Sakit Prince Court Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 21 Juni 2026 setelah menerima perawatan medis intensif di rumah sakit. Kabar duka ini dikonfirmasi pihak keluarga secara resmi atas kepergian mantan Presiden Timor Leste periode 2017 hingga 2020. Berita ketiga dari Kompas.com. Sebanyak 3.761 personel gabungan ditugaskan untuk mengamankan aksi demonstrasi

0: dan depan gedung DPR Senin 22 Juni 2026. Aksi unjuk rasa dilakukan kelompok pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk mengkritisi kinerja pemerintah dan kelompok Koalisi Nasional Reforma Agraria yang menuntut penyelesaian konflik lahan petani. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung menyatakan pengamanan dilakukan secara humanis, termasuk menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar lokasi unjuk rasa. Berita keempat dari bola.com, tim nasional Selandia Baru kalah 1-3 dari tim nasional Mesir yang menjadi kemenangan pertama timnas Mesir di Piala Dunia. Pertandingan fase grup E Piala Dunia 2026 ini dilakukan di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Senin 22 Juni 2026 waktu setempat. Timnas Mesir baru meraih kemenangan pertama sejak pertama kali mengikuti Piala Dunia dari tahun 1934. Hasil kemenangan melawan Selandia Baru membuat timnas Mesir mendapatkan 4 poin setelah di pertandingan pertama bermain imbang melawan Belgia. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Ernest bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.news, David Beckham dan Victoria Beckham tetap menyertakan nama Brooklyn Beckham dalam ucapan selamat hari ayah di media sosial. Postingan foto keluarga yang menampilkan Brooklyn Beckham kecil diposting melalui akun Instagram

Beckham merasa orang tuanya berusaha merusak pernikahannya dengan Nicole Beckham. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, mantan Presiden Timor Leste Francisco Guterres meninggal di umur 71 tahun. Francisco Guterres meninggal di Rumah Sakit Prince Court Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 21 Juni 2026 setelah menerima perawatan medis intensif di rumah sakit. Kabar duka ini dikonfirmasi pihak keluarga secara resmi atas kepergian mantan Presiden Timor Leste periode 2017 hingga 2020. Berita ketiga dari Kompas.com, sebanyak 3.761 personel gabungan ditugaskan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang membawa tuntutan evaluasi kinerja kementerian serta percepatan reforma agraria. Pengamanan dilakukan di beberapa titik wilayah Jakarta Pusat, termasuk kawasan Monas dan depan gedung DPR Senin 22 Juni 2026. Aksi unjuk rasa dilakukan kelompok pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk mengkritisi kinerja pemerintah dan kelompok Koalisi Nasional Reforma Agraria yang menuntut penyelesaian konflik lahan petani. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung, menyatakan pengamanan dilakukan secara humanis, termasuk menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar lokasi unjuk rasa. Berita keempat dari bola.com, tim nasional Selandia Baru kalah 1-3 dari tim nasional Mesir yang menjadi kemenangan pertama timnas Mesir di Piala Dunia. Pertandingan fase grup E Piala Dunia 2026 ini dilakukan di Stadion BC

0: tahun 1934. Hasil kemenangan melawan Selandia Baru membuat timnas Mesir mendapatkan 4 poin setelah di pertandingan pertama bermain imbang melawan Belgia. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan.

0: tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.news, David Beckham dan Victoria Beckham tetap menyertakan nama Brooklyn Beckham dalam ucapan selamat hari ayah di media sosial. Postingan foto keluarga yang menampilkan Brooklyn Beckham kecil diposting melalui akun Instagram resmi David Beckham dan Victoria Beckham Minggu 21 Juni 2026. Hal ini menjadi pembahasan karena Brooklyn Beckham menolak memberikan ucapan publik dan memilih memutus komunikasi sejak awal tahun 2026 karena Brooklyn Beckham merasa orang tuanya berusaha merusak pernikahannya dengan Nicole Beckham. Berita kedua dari CNNIndonesia.com. Mantan Presiden Timor Leste Francisco Guterres meninggal di umur 71 tahun. Francisco Guterres meninggal di Rumah Sakit Prince Court Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 21 Juni 2026 setelah menerima perawatan medis intensif di rumah sakit. Kabar duka ini dikonfirmasi pihak keluarga secara resmi atas kepergian mantan Presiden Timor Leste periode 2017 hingga 2020. Berita ketiga dari Kompas.com. Sebanyak 3.761 personel gabungan ditugaskan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang membawa tuntutan evaluasi kinerja kementerian serta percepatan reforma agraria. Pengamanan dilakukan di beberapa titik wilayah Jakarta Pusat, termasuk kawasan Monas dan depan gedung DPR Senin 22 Juni 2026. Aksi unjuk rasa dilakukan kelompok pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk mengkritisi kinerja pemerintah dan kelompok Koalisi Nasional Reforma Agraria yang menuntut penyelesaian konflik lahan petani. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung menyatakan pengamanan dilakukan secara humanis, termasuk menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar lokasi unjuk rasa. Berita keempat dari bola.com. Tim nasional Selandia Baru kalah 1-3 dari tim nasional Mesir yang menjadi kemenangan pertama timnas Mesir di Piala Dunia. Pertandingan fase grup E

0: tahun 1934. Hasil kemenangan melawan Selandia Baru membuat timnas Mesir mendapatkan 4 poin setelah di pertandingan pertama bermain imbang melawan Belgia. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: FM. This is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai Rockstar, selamat pagi. Gimana hari ini? Hari ini agak mendung ya Rockstar, tapi gak apa-apa. Cuacanya boleh mendung, tapi hati kamu dan mood kamu jangan. Karena hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Pastinya barengan Yuyu Madeline dan juga Harry Wedah ya Rockstar. So, hari ini kita pengen muterin lagu-lagu asik lah pastinya buat kamu. Terus kita juga pengen ngajakin kamu ikutan topik pastinya, dan sharing-sharing apa aja sih yang lagi rame sekarang. Jadi buat kamu Rockstar jangan malu-malu, yuk langsung gabung. Tapi sebelum itu aku mau muterin satu single pembuka buat kamu dari Zah, yaitu Kill Bill. Enjoy.

0: Starting up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Pihak berwenang Skotlandia mendakwa seorang pria berumur 36 tahun atas serangan kekerasan yang melukai 5 orang. Insiden berupa ancaman, perampokan, dan perusakan terjadi di kota Edinburgh, Skotlandia, Jumat 19 Juni 2026, malam waktu setempat. Kepolisian menyatakan serangan termotivasi kebencian anti-muslim setelah tersangka terlihat membawa senjata dan berteriak menolak kelompok muslim. 3 dari 5 korban luka harus menjalani perawatan di rumah sakit dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan tidak ada mentolerir aksi teror yang terjadi.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Bupati Tabanan Ikomang Gede Senjaya membuka secara resmi Festival Jatiluwih ke-7 tahun 2026. Acara yang digabungkan dengan Bali Tourism Run berlangsung di Desa Jatiluwih Tabanan sejak Sabtu 20 Juni 2026 hingga Minggu 21 Juni 2026. Festival alam dan budaya ini digelar sebagai penggerak ekonomi rakyat untuk memberi dampak langsung kepada petani, seniman, dan pelaku UMKM lokal. Panitia mencatat tingkat keterisian penginapan di sekitar kawasan Subak Warisan Budaya UNESCO naik hingga hampir 100% karena kedatangan 2.000 peserta lari santai. This is Heriweda.
1: This is you, Madeline.
2: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL.
6: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes Rockstar, ini waktunya kita untuk bahas-bahas yang satu ini Rockstar.
2: Yes, apalagi kalau bukan berita public figure ya.
1: Public figure kali ini bukan Yui Madeline Rockstar.
2: Bukan.
1: Karena Yui bukan memang bukan public figure.
2: Bukan, saya bukan public figure. Saya figuran di dalam
1: figuran
2: orang-orang.
1: Figuran di dunia ini ya Yui ya.
2: Iya benar.
1: Sebenarnya sama sih. Kalau kamu figuran, kalau aku pemeran pengganti deh.
2: Aduh,
1: sama aja sebenarnya.
2: Sama aja.
1: Ya udah. Stop ngomong deh gue Rockstar.
2: Kita langsung aja ke public figure beneran daripada kita yang sebagai figuran ini
1: yes.
2: ya.
1: Dan kali ini Rockstar kita kedatangan Armie Hammer.
2: Iya.
1: Ya, akhirnya mengklarifikasi tentang skandal yang menghancurkan karirnya. Nah, jadi kalau lo belum tahu Rockstar, sejak 2021, si Armie ini terseret beberapa tuduhan mulai dari pelecehan seksual dan kekerasan fisik dan pesan-pesan kontroversial yang berisi fantasi ekstrim.
2: Benar. Jadi itu tuh benar-benar kayak ngehancurin karir dia lah dari 2021 itu. Jadi banyak banget tuh yang kayak misalnya proyek Hollywood, terus kayak agensi-agensi yang akhirnya menjauhkan dia lah gitu, nge-blacklist dia. Dan ternyata dalam interview terbarunya nih, si Armie Hammer itu mengakui kalau sebagian masalah yang buat hidupnya dan karirnya hancur ya karena keputusan dirinya sendiri. Makanya dia bilang tuh, karena ada I made this problem for myself katanya.
1: Okay. Nah jadi akhirnya Rockstar setelah kehilangan banyak proyek Hollywood dan dijauhkan dari industri ya, selama beberapa tahun, Armie akhirnya sekarang mencoba balik lagi Rockstar dan siap-siap untuk di project terbarunya.
2: Semoga jadi pelajaran ya, Pak. Kita manggil Bapak ya, soalnya udah beda jauh nih.
1: Kalau aku manggil Om ya, karena aku masih imiot.
2: Imiot-imiot banget.
1: Ya sudah Rockstar, pokoknya selalu bertindak yang benar, baik, dan terhindar dari hal-hal buruk.
2: Benar banget.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM, The Rocking Life Valley, where everyone can be a rockstar.
1: Rockstar, that was Kezi with me and you.
0: Wah, lagu yang asik banget ya buat naikin mood kamu pagi-pagi.
1: Pastinya
0: ya, mungkin kalau kamu masih mager atau mungkin udah di perjalanan tapi kayak masih ngantuk, dengerin lagu ini tuh pasti buat badan kamu tuh pingin goyang.
1: Betul,
0: tipis-tipis.
1: Apalagi
0: gitu.
1: Me and you, aku dan kamu. Ini pas banget karena kita sebagai dua insan yang
0: insan gak tuh?
1: Dua insan yang saling mencintai ya, me and you.
0: You
1: you bukan you you ya.
0: Bukan ya.
1: Oh, mengerikan sekali.
0: Ini
1: jadi pokoknya kalau udah ngomongin me and you, itu adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan.
0: Yes.
1: Apalagi kalau kita bisa menghabiskan waktu bersama orang kesayangan kita, rockstar. Bukan hanya untuk makan-makan aja,
0: yes,
1: tapi bisa nikmatin vibes yang enak.
0: Bener.
1: Apalagi yang satu ini, rockstar.
0: Apa tuh?
1: Berbeda dari biasanya. Karena lo akan diajakin untuk menikmati bulan purnama. Bulan purnama yang paling ikonik sebenarnya bisa dibilang ya di bulan Juni. Jadi ada Strawberry Moon Beach Party Minggu 8 Juni 2026 mulai jam 6.30 sore di Sunday's Beach Club. Nah, jadi pastinya rockstar lo bisa merayakan Strawberry Moon ini dengan party yang paling seru. Dan pastinya keseruannya banyak banget, ada performance dari DJ Fitri, DJ Menafi, DJ Citra, juga ada fire dancersnya juga, rockstar.
0: Wow.
1: Nggak hanya seru-seruan doang, lo juga bisa ikutan free face painting. Lo bisa ikutan face painting, rockstar, nikmatin banyak signature cocktails, juga late night bites yang super enak pastinya.
0: Wow.
1: Dan untuk entry charge hanya Rp300.000 mulai dari jam 6.30 sore, dan ini udah termasuk satu minuman. Dan untuk info lengkapnya buruan cek sundaysbeachclub.com dan sosial media pastinya @sundaysbeachclub. Sekali lagi rockstar, buruan cek ke websitenya di sundaysbeachclub.com dan juga sosial media pastinya di @sundaysbeachclub. Dan pastinya acara ini didukung 87.8 FM Rockin' Life Bali. Dan yang satu ini, rockstar, bakalan pastian nemuin mood baru karena akan add playlist baru kamu.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Music Lab is back, rockstar. Jadi kamu udah siap belum untuk menambahkan playlist baru ya? Yang pasti hari ini kita akan memberikan lagu terbaru dari Wiz and Wednesday. Jadi kali ini ada Wiz featuring Wednesday yang baru saja merilis single terbarunya berjudul We Might As Well Be Strangers.
1: Yes, yes, yes.
0: Judulnya agak gimana gitu ya?
1: Karena gimana ya? Emang mungkin mengartikan perpisahan kali ya.
0: Jadi kayak misalnya kita kadang ketemu sama seseorang, seseorang yang asing menjadi seseorang yang sangat mengenal kita.
1: Yes, yes.
0: Terus suddenly tiba-tiba menjadi asing lagi.
1: Langsung aja rockstar. Jadi Wizzy featuring Wednesday baru aja ngerilis single yang udah di mention baru sama you, rockstar, judulnya We Might As Well Be Strangers. Jadi lagu ini diproduseri oleh produser hip hop indie Kenneth Bloomy dan bersama Class Island.
0: Yes, benar banget. Jadi sesuai judulnya ya, yang kayak tadi kita bilang ya, rockstar, lirik lagu ini tuh ngebahas tentang runtuhnya sebuah hubungan, tentang sudut pandang sepasang manusia yang awalnya nih sangat dekat, tapi perlahan tumbuh menjauh hingga akhirnya merasa asing satu sama lain.
1: Suara dari judulnya udah
0: mengartikan
1: ya,
0: banget
1: strangers
0: gitu.
1: Strangers ya. Dan pastinya kamu akan relate, rockstar, untuk yang sedang mengalami situasi ini. Tapi kalau semisal kamu gak mengalami situasi ini, marilah kita relate bersama. Dan langsung aja kita puterin Wizzy featuring Wednesday with
0: We Might As Well Be Strangers. Enjoy.